0: Zamahau, lisalaga kimea fana utlato la kusimilu muka kwa la vata. Kikupahu ilita ndati.
1: Letatu yaani?
0: Mkono hale kile la huleta tujani. Mkono mkalo sa mahudung amatala. Ntate radibuka. Ntate khalamadia huseli. Ntate rikahula mahaungwa mgena. Ntate huleta tujani kuipata la khoto. Ntate binela mgena sefila sesecha. Ntate kwena fito kukumua. Ntate mogolo sekukuru koko la godu ga o ka šwa o kutseng fo wethu. Ke leta le mailaboroko ohle bomme le bontate, bonkgono le bontate mogolo boausi le boabuti ba ipitikang ba kokotang le ba e letang ka tsebe. Ke mme a fanang o tlatelwa ke tse melemo ka kwa labata ke a lebantate.
1: A ke leboe.

bona gore go etsagalang go ba senyeleditsweng o nagana go o maatla empa seswase sa monna ke sona se tlang go fumana ma.

leboga Phizozo nako ke hora ya borobong sena ke sealemo ya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Radiphatlhalatso wa lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng a monghadilere ko Masopha o re morero wa go ngodisa dihwai naga ka bophara o gakotsweng ke lekala Uthing o reretswe go thusa mmuso go bokeletsa manane a nepagetseng a dihwai e le go fitlhela.